ayo kokuma kokuma ndokubatira mutiro lipotorilaje wena samsin shomshakhanje wena ungatisali wile lesokungana ndakuphela kuloyiwe vatsela hina ile vana vanga ikuphela ukavanga yingisi mina uya vatsela ulawulana bona wena irude shomshamona vanga ingeli lesokungana ukubona.

0: Kayo tirar sebo bing shoro mena swa kahle le ka Dr. Josh Rimana sebo korta kahle ka bisho sukra rabisa bing shoro aji sara fam sebo korta heke le heke eka nungu nungu tlawa leka wada bing shoro aji sara fam intela leke en laglanda kahle so the buffets eka baka refamba kungu mena nungu neka bisho sukra rabisa wada bing shoro aji sara fam nungu nungu emu nungu pezi rajo maashe bin kwa shiraka nungu nungu eka bisho sukra rabisa bing shoro bina kamu kusuru so nifu melele ni kena la nabu weya okay mon kena intela le la na Rachashamuhashi Raja
1: Tindarinda, Tindarinda Kubele Kamuwasi
0: Shente Kile, Shente Kile, Shente Kile, Shente Kile, Shente Kile, Shente Kile, Shente Kile Ababele kwa kase kwa jama wane Siku le Rwanda Roma kumembiri nchano 25 July Malebe teko bang wane mingsoro mina 060-87-5942 ne Enta chano nkira wanabele la karun Bekala kama kumembiri nwa chibina Sa wana lene anse minga seba 060-87-5942 Moe bankene isa Hepi, hepi, hepi, hepi, hepi, hepi, hepi
2: Hello. Mamukwevo na vana va best day ava homo va ri ka mbokota va tshama ka bungeni sweswiwani kasi ku na vadhawu va ku huma axandi vana vona va best day ave le ka bungeni ni vona maxanyi na yena wa best day matlhelwani loyiwani ni vona fisa swirhengwani wa best day kumeka ka nkwezana hi jara joni ni ta hetelela hi ximangazi kumeka boze emunghana na vanghana va mina danku
0: ni mkhesa swilahlesikana
2: Danke, DJ.
0: Enko, move from Sasekia 060 double 8.

0: Bajaria Agro. Product ambana netika tsaka DAs siya kula kyukyu Eagle Rock na Trihu unga tlhela u dikumela kettle finisher hi 320 ka swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 unga tlhela u dikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va kumela swakudya swa tihuku ta le makaya unga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va kume ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag mani tona la va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani u nga va kumeka 0686 67 096 73 0686 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Bajaria Agro.
1: Tanani hita tsang

0: yaan bui so so so big so robe da karo kan wega kan chant bada so rai yang ko bui beka sen ngon ko ka sen ngon ko wa house of 20 Pada jabok yang kira lega baca besok kerana baca mix romena. Ai pada sos yang kasih kerana siapa yang kasih pada siapa buku bencana number 15 ni. Ai nak orang kuat faham kasih nabi Ashwa dan Mu Ashwa kau orang kau bina raja Mu Ashwa sebagai tentang mikrofon kau baca bulan Mu ni. Ai kabar kasih pun kita rasa berapa 15 mix romena kau bina kau pun kita kasih mkandi so ni kau nak baca besok kerana baca kabar kasih tentang mkandi so ni kau nak Facebook yang raja Mu Ashwa. Elal ga kona kama jaba sukura bita Raja Mu Ashwa ne wan kona kama Facebook Raja Mu Ashwa Raja kona RAJAH elan kuma kona big sura bita sukura sukura wan kuma kuri kama jaba la bada de otsame na man kona kona gusi famba jani vele tsana je my love fike wan man jani kona kona weekend wan famba jani ai tala la wan big sura bita kona la ka Facebook ya Raja Mu Ashwa RAJAH Raja Mu Ashwa ui tasa sura Raja kona big sura bita ne iya tala le RAJAH elan kuma kona big sura bita sukura kuma kuma jaba la bada Aintele le kasma kom karbena kasma rugle wana kama jamle wane Alakom saka sakun reja ne fama na wana fele kada kona kwa usop 20 Aita fama kasa dinja mpa kama jamle wane mikso romena Anto kuna ntika na bina lalika kona mikser Anto kasa mpinsa ne jen Anto kasa mpinsa le mikso romena ne An kada kubana kasa ntita kama bana bana kona fama na mina kana kona koma tiempa Aintele le mikso romena ntaku tata kubana wola ne Kubana kana landa kasa mkadi sunika kona ya marito laka What's up ya mina na Aba kona mikso romena karbena kasa kona bada shdi jilala kubisa kona fama na ina kama jamle wane Bae koma kasa bae koma kwa anzo mixer ai tula baka kandisa ke emono zungula ai tula ba
1: riperi di DJ Raja wa Muashi iya
2: iya
1: alanga mulozi mnyai ah hey mi sash teach mwe hey mwena mi sash teach kwa nani swingetili swipindili nakambe madambini alama swingetili nakambe Ah, tele kubeni mititselekile. Hina nwina mingweshe, amingweshe khalanga. Aita mingisela until chaile. Minga ingisela hi man. Ande ka mana na Maria Masanganyi. Mina nukala ka Masanganyi kwala. Mina le anska bo tsaka wele no mashango ambazo. Atikoke, akarea ya Jerusalem. Danko.
0: Hey, thank you sana baromi na mana na Maria Masanganyi la ka Masanganyi la ka sikona ngona ngatsela ka desana ya big sorobe no tsela tsela le.
3: Riperini karango riperini mani mingi sala ku antswa ne ri lama wa block 9 man flora makuvele mina tikuleri ya minge meri rivele le dinga madzi khalanga
0: yo
3: le dinga madzi
0: landinga madzi la u chefe he ah all right so so so kisses there again tell like on a big sort of for ko ngwe kana kana ko jabe sukra rap sa big sort of just of atar ko radin jam ban de ko jabe sukra to lo kan disa ne wi sa kar sebla riyan kala ka jabe shan shabu ma kuma mbiri eh oi o shi mera shan ai shabu kuma ntano ne e gari sukra tele tele lewa
4: eh raja raja ba shi ume ai na ku kumi yo tsama kwala ka mapu kwala nwananga kwala azwita ku se ingenini hi wena hi hina na wena ku tiva vhele tira ri kari ri tela ri tlherisa nwananga hi va na wena pundu lowuya i va i ri kona i mani ma uri kwala ka maputi kokwadi yona na ku swi va dango
0: mani ma uri ni mukhesa sitane mana mina ni mukhesa ri ka majambulo vona ne a ni khesa sine kwakwa famba na mefere ka majambulo vona ai lari sivi ri ta kahle vekiso ro mina a ri swi kahle le ka DJ KSB a famba sara kahle makhadzi vekiso ra xisara famba Arras para corte só com Ramas baby alma. Tico de Ramas baby, mana de daddy, mana de daddy baby. Alma na de baby daddy. É só hora, né? Me corona fé, me grande, né? Arrepele casa, quero sempre da casa, fica bajaba sucra, porque que diz que é baby, fica sempre na casa, né? Bata cara sempre ali boy, e corre sempre sempre corona. Arta casa que vai bajaba boy, que. A gente não sabe já, tô. Arla casa sempre chama comentando number 15 de perila.

na Raja Shamuhashi. Raja Shamuhashi. Raja. Raja Shamuhashi. Raja Shamuhashi. Raja.

0: Sabalungo.
1: Ya va gimeta endlela yaleyo vuyelwa wena mixiri onsiseka kuri vuhumelerisi bya hlavusikiza na Beni Mayengane ka treke yale yako ni ta n'wi fela mitivonela mazwito vanhu veri va ta mutuora lomi va kanganyisa na vanhu va vona va ta mutuora miendla swi swo ka swi nga twisiseki la misaveni le ya Jehovah le wena mixiri onsiseka ya kale se ni vona la va yimini va ka vanhu kwenu ta kwenu ta
2: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuwo shatu homu tihubu, timbote, tinyifu tihonche, nesu wano shutala batelebo kwamele shakuda shatu prodakto ambana ambana netikataka DAs, siyakula kyukyu, igirok, natriwuku unga kela udu kwamele kettle finisher, hi 320 kashakuda shatu mbote na tinyifu hi 350 unga kela udu kwamele shakuda shatu homu shaluseni, 135 ba tlhela vukhomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
3: Jinke Private Clinic lei i clinic lei pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
4: eka n'hweti leyi ya vuxika va sungurile ku yimbisa vana va vafana hi ntsengo wa 850 rand ntsena
3: HIV mavabyi ya tingana marhambu misiha na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na swona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku mi pfuna kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa etlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 GCare Private Clinic the heart of good healthy care
5: technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela ya www.gcrfm.co.za GCRFA rito
6: na mandume efra

0: Jinke Private Clinic lay it clinic lay puna gamana man na swana butsunguru jabona ijoshi imushile hensa yipfuna hi leswi landzelaka ti HIV mavabyi ya tingana marambu misiya na loko munhu a twa xisudi kasi va tlhela va pfuna na swinondzo hi 350 rand ntsena asma va tlhela va endla na sona hi 350 ku kambela miri wa wena xikalo xa vana na vuyimani HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona hi 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka malamulele na giyani na n'wina va ti medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi ti tiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona egiyani a Bankston va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le giyani a section A kusuhi ni le ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka
1: 066-257-5568